0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kalau mendengar nama Sanjay, nah yang langsung terlintas di pikiran banyak orang pasti keripik singkong khas dengan rasa pedas, gurih, dan renyah, ya nggak, teman Pro 2. Tapi ternyata Sanjay bukan cuma soal camilan legendaris saja nih, teman Pro 2. Melainkan juga sebuah kampung wisata yang menyimpan banyak cerita menarik tentang budaya dan kehidupan masyarakat Minangkabau. Terletak di Bukit Tinggi, kampung wisata Sanjay menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda bagi para wisatawan nih. Di sini pengunjung tidak hanya datang untuk berburu oleh-oleh aja nih, teman Pro 2, tetapi juga bisa melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat berjalan berdampingan dengan tradisi yang terus dijaga hingga sekarang.

Dan teman Pro 2, menurut Ketua Pok Darwis Kampung Wisata Sanjay, Prof. Dr. Sumarini atau yang akrab disapa Ibu Neng, suasana kampung yang hangat menjadi daya tarik tersendiri nih teman Pro 2. Keramahan warga dan semangat kebersamaan yang masih kuat membuat si Pak Aja yang datang merasa seperti sedang berkunjung ke rumah keluarga sendiri. Salah satu hal yang paling menarik tentu proses pembuatan keripik Sanjay ya, yang masih dilakukan secara tradisional. Wisatawan bisa menyaksikan langsung bagaimana singkong diiris dengan teknik khusus menggunakan pisau dan alas kain, lalu diolah menjadi keripik yang udah terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia nih teman Pro 2. Proses sederhana tersebut ternyata menyimpan nilai yang besar. Dari setiap irisan singkong tersimpan ketelatenan, pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan kuliner khas ini bukan sekedar makanan aja ya teman Pro 2, tapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat setempat.

Dan tak hanya kuliner ya teman Brodo ya, kampung wisata Sanjay juga menghadirkan nuansa budaya Minangkabau yang masih sangat kental ya. Mulai dari cara bertutur, adat sopan santun, hingga berbagai aktivitas seni dan budaya yang kerap ditampilkan. Semuanya memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan kekayaan tradisional ranah Minang ya. Bagi anak muda yang ingin rehat sejenak nih dari hiruk pikuk perkotaan ya teman Brodo ya, kampung ini bisa menjadi pilihan destinasi yang menarik. Suasananya tenang, udaranya nyaman, dan pengunjung juga bisa menikmati beragam atraksi budaya seperti tarian tradisional, pakaian adat Minangkabau, hingga aneka kuliner khas yang menggugah selera. Lebih dari sekedar tempat membeli oleh-oleh aja, kampung wisata Sanjay menjadi ruang belajar tempat pentingnya menjaga warisan budaya. Di tengah perkembangan zaman dari kampung sederhana inilah lahir banyak cerita tentang kebersamaan, kerja keras, dan kecintaan terhadap tradisi yang membuat Sanjay layak masuk daftar destinasi wajib saat berkunjung ke Bukit Tinggi, teman-teman berdua.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edward Omar Sharif menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan sosial dan martabat manusia menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis dan berkeadaban bersama. Yang mengatakan dunia saat ini menghadapi krisis nilai berdasarkan laporan UNESCO 2021 berjudul Imagining Our Futures Together tersebut. Ia menyebut normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Ia menjelaskan, kepercayaan sosial merupakan perekat penting yang memungkinkan penegakan hukum berjalan adil serta harmonis dalam masyarakat. Namun, ia menilai kepercayaan sosial tidak akan tumbuh tanpa pengakuan tulus terhadap martabat manusia secara menyeluruh bersama.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: And it's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
6: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini teman Pro 2, setiap tanggal 30 Mei dunia memperingati namanya tuh Hari Multiple Sclerosis Sedunia atau World Multiple Sclerosis Day. Jadi momen ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang mungkin belum banyak dikenal nih teman Pro 2, tetapi berdampak besar pada kehidupan para penderitanya. Jadi Multiple Sclerosis atau MS merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang nih. Jadi penyakit ini terjadi ketika selubung mielin yang berfungsi melindungi saraf mengalami kerusakan sehingga mengganggu proses pengiriman sinyal antara otak dan bagian tubuh lainnya nih teman berdua. Jadi meski telah diteliti selama bertahun-tahun, penyebab pasti multiple sclerosis hingga kini masih belum diketahui ya. Namun para ahli menduga penyakit ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor genetik, infeksi tertentu, hingga gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sehat.

Gejala yang dialami penderita multiple sclerosis juga cukup beragam ya teman Prodo ya, mulai dari kejang otot, gangguan berbicara dan menelan, kesulitan menjaga keseimbangan tubuh, hingga perubahan suasana hati dan depresi yang dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari. Karena gejalanya itu seringkali muncul secara bertahap dan berbeda pada setiap orang, banyak kasus multiple sclerosis ini yang baru terdeteksi setelah kondisi berkembang lebih lanjut nih teman Prodo. Inilah yang membuat edukasi dan pemahaman masyarakat menjadi sangat penting agar gejala awal bisa lebih cepat dikenali. Jadi hari multiple sclerosis sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2009 oleh Federasi Internasional Multiple Sclerosis atau MSIV. Organisasi ini sendiri telah berdiri sejak tahun 1967 dan menjadi wadah kerjasama berbagai organisasi MS dari banyak negara untuk meningkatkan dukungan bagi para penderitanya.

Peringatan ini bukan hanya tentang mengenalkan penyakit MS kepada masyarakat luas aja ya teman Merdaya, tetapi juga menjadi bentuk dukungan bagi jutaan orang yang hidup dengan kondisi tersebut. Jadi lewat berbagai kampanye global, masyarakat diajak untuk lebih peduli, memahami tantangan yang dihadapi penderita, serta menghapus stigma yang masih sering muncul nih. Buat kita ya sebagai generasi muda, Hari Multiple Sklerosis Dunia ini bisa menjadi pengingat ya bahwa kesehatan saraf juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik lainnya. Jadi dengan menambah wawasan tentang berbagai penyakit dan menjaga pola hidup sehat sejak dini, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri ya, sekaligus mendukung mereka yang sedang berjuang menghadapi multiple sclerosis ini teman-teman.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Pro 2, tadi selain hari multiple sklerosis sedunia, jadi setiap tanggal 30 Mei juga di Amerika Serikat memperingati namanya Hari Sepeda Listrik Nasional, teman Pro 2, atau National E-Bike Day. Wow. Jadi meski berasal dari Amerika, momen ini juga menarik untuk dirayakan oleh masyarakat dunia karena sepeda listrik kini menjadi salah satu moda transportasi yang semakin populer di berbagai negara ya, teman Brodo ya. Dalam beberapa tahun terakhir, sepeda listrik memang sedang naik daun. Bahkan orang mulai beralih ke kendaraan ini karena dianggap lebih praktis, ramah lingkungan, dan mampu membantu mobilitas sehari-hari tanpa harus mengeluarkan tenaga sebesar saat menggunakan sepeda konvensional nih, teman Brodo. Tapi siapa sangka, teknologi sepeda listrik ternyata bukan hal baru ya. Jauh sebelum menjadi tren seperti sekarang, konsep sepeda listrik sudah muncul sejak tahun 1895 berkat inovasi yang dikembangkan oleh seorang penemu bernama Ogden Bolton Jr. Saat itu, Ogden Bolton Jr. menciptakan sepeda bertenaga baterai yang menggunakan motor hub di dekat roda belakang. Penemuan tersebut menjadi salah satu tonggak awal perkembangan kendaraan listrik yang kini semakin canggih dan banyak digunakan oleh masyarakat modern.

Popularitas sepeda listrik nomor 2 juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2019, penjualan sepeda listrik telah mencapai lebih dari 300 ribu unit, menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik menggunakan kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah terhadap lingkungan. Menariknya lagi, teman-teman roda, meski dibekali motor listrik, sepeda ini tetap mempertahankan ciri khas utama sebuah sepeda, ya, yaitu pedal kayu. Artinya penggunanya masih bisa menggerakkan kaki dan tetap melakukan aktivitas fisik, ya, meskipun dengan bantuan tenaga listrik yang membuat perjalanan terasa lebih ringan. Nah, buat anak muda nih, teman-teman roda, sepeda listrik bisa menjadi pilihan transportasi yang keren sekaligus fungsional. Jadi selain cocok digunakan untuk pergi ke sekolah, kampus, atau tempat nongkrong, kendaraan ini juga membantu mengurangi emisi dan kemacetan di jalan raya, ya, teman-teman roda. Jadi Hari Sepeda Listrik Nasional ini menjadi mengingat bahwa inovasi teknologi bisa berjalan beriringan dengan gaya hidup sehat dan peduli lingkungan. Jadi kalau kamu melihat sepeda listrik melintas hari ini, teman berdua, ingat bahwa kendaraan modern ini ternyata punya sejarah panjang yang sudah dimulai lebih dari satu abad yang lalu.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Gali lagi logi.
3: Dek!
2: Ya!
3: Adek!
2: Apa sih?
3: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
2: Hah? Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum liang baru, Bang.
3: Yalah, dek, dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
2: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
3: Pasti dong.
2: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
3: Jangankan duit, dek, jodoh aja Bang gak punya.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dikutip dari rri.co.id, Teman Berdoa, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menegaskan lansia harus dipandang sebagai aset pembangunan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Lanjut Lansia Nasional atau HLUN 2026. Menurut Gus Ipul, Indonesia tengah memasuki fase aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi tersebut berpotensi bonus demografi kedua menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah lansia Indonesia diperkirakan mencapai 65,82 juta jiwa pada 2045. Angka itu setara dengan 20,31% dari total penduduk Indonesia. Di saat yang sama, usia harapan hidup masyarakat Indonesia juga terus meningkat. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 menunjukkan usia harapan hidup naik dari sekitar 70 tahun pada 2015 menjadi 72 tahun pada 2024. Gus Ipul mengatakan peningkatan jumlah lansia harus diiringi upaya menjaga kesehatan dan produktivitas mereka. Dengan begitu, lansia dapat tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menjelang bergulirnya ajang sepak bola terbesar di dunia nih, teman Pro 2. Tiga negara tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, mulai memperketat pengawasan kesehatan bagi para pelancong internasional. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah yang dianggap berisiko tinggi nih, teman Pro 2. Ketiga negara tersebut baru aja mengumumkan kebijakan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terkoordinasi. Tujuannya tidak hanya untuk melindungi warga lokal aja ya, tapi juga jutaan pengunjung, supporter, atlet, dan wisatawan yang diperkirakan akan memadati berbagai kota penyelenggara selama Piala Dunia berlangsung nih, teman Pro 2.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pemerintah Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Mereka ingin memastikan seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh ancaman wabah penyakit menular nih teman-teman berdua. Selain menjaga kesehatan publik, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga kelancaran perjalanan dan aktivitas perdagangan lintas batas. Mengingat ketiga negara tersebut menjadi berbagi perbatasan yang aktif, koordinasi menjadi hal penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik nih teman-teman berdua. Salah satu langkah yang paling disorot datang dari Kanada. Pemerintah Kanada memperlakukan larangan masuk sementara selama 90 hari bagi warga yang berasal dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan yang saat ini masuk dalam daftar wilayah berisiko tinggi terkait penyebaran Ebola.

Tak hanya itu, teman Pro 2, pendatang dari negara-negara tersebut juga diwajibkan menjalani masa karantina selama 21 hari atau 3 pekan ya. Kebijakan ini mulai diterapkan sebagai langkah pencegahan agar potensi penyebaran virus dapat diminimalisir sebelum memasuki wilayah Amerika Utara. Buat kamu yang mengikuti perkembangan Piala Dunia 2006, teman Pro 2, kebijakan ini menunjukkan bahwa persiapan turnamen tidak hanya soal stadion aja ya, atau jadwal pertandingan atau kesiapan tim peserta aja. Faktor kesehatan dan keamanan juga menjadi perhatian besar, terutama ketika sebuah ajang olahraga melibatkan jutaan orang dari berbagai negara. Jadi Piala Dunia FIFA 2026 sendiri dijadwalkan mulai berlangsung pada 11 Juni mendatang dan akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen. Dengan berbagai langkah pencegahan yang disiapkan sejak sekarang, ketiga negara tuan rumah berharap bisa menyambut Piala Dunia dengan aman, nyaman, dan tetap menjaga kesehatan seluruh peserta maupun pengunjung.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti kita jam 9 pagi kita akan relay ke Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2, untuk mengikuti Musik Trainer Berjaringan. Kali ini bintang tamunya itu adalah Zulfikar Asmi Ragani, teman Pro 2. Nah, daripada kalian penasaran beliau ini siapa, profesinya apa, tentunya musisi ya. Gak mungkin tidak musisi ya, teman Pro 2 ya. Patingin terus, nanti kita akan lanjut langsung gabung ke Pro 2 RRI Jakarta. Sebelum kita gabung, kita lanjut dengerin dulu yuk lagu dari Igitaf. Igitaf, yuk pulang. Cek kita teman berdua.

0: Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu pada saat itu apa?
2: Iseng tadinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang? Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak dateng. Keterusan besar
0: ya ampun. Tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri
2: udah lama dari sebenarnya kapan? Waktu SMA dulu, waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia.
0: Okay.
2: Alfa Asesoria.
0: Okay.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Yeah. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu.
0: Yeah.
2: Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi ya terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Okay. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar.
2: Nah ternyata hiburan di situ kayak perkumpulan perakian itu hiburan, dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi untuk
0: lagi
2: membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya, tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: 50 lagu ya.
2: Banyak
0: ya, macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Pak.
1: Betul.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: muka bumi dan orang-orang seperti ku.
1: Balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu, kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetaplah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm, ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener, itu iya, sih.
2: Kan, belum.
1: Udah
2: ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua, cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Ah. Yes.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya,
1: mm-mm,
3: menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Mm-hmm. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu, ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu masih parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Lalu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke.
3: Okay. Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun?
3: Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa.
1: Masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh, kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
2: bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya
2: ternyata. Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Boleh deh, tak recording ulang aja.
1: Wah, keluarganya Bang Zul nih cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Rodo FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Radabumi, dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman berdua yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri, iya, ini iya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak-anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
2: berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: bebas. Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gua enggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay. Kena
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu tuh ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih
0: perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
0: Nah,
2: jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian, ya maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Mm-hmm. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya, bener juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya pasti juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman berdua. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih, Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan
1: pastinya
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.
1: Thank you.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Sabtu 30 Mei 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Memeriahkan perayaan 100 tahun Jam Gadang, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama International Minangkabau Literasi Festival atau IMLF dan ikutan keluarga alumni Universitas Andalas atau IKA UNAN menggelar agenda olahraga bertajuk International Jam Gadang Fun Run 2026. Pada Minggu 7 Juni 2026 mendatang, Ketua Internasional Minangkabau Literasi Festival Sastri Bakri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, event ini menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan, kegiatan olahraga bertaraf internasional ini diinisiasi oleh IKA UNAN dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Merapi Runner, dan Orion Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta. Informasi berikutnya teman Pro 2, sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Internasional Jam Gadang Fun Run 2026 Rahadian mengatakan sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 1.500 orang peserta ditargetkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ia menyebut kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2026 pukul 05.30 waktu Indonesia Barat dengan rute menyusuri jantung kota yang melintasi berbagai kawasan strategis landmark ikonik Jam Gadang serta menyajikan pemandangan sejuk khas Kota Bukit Tinggi. Rahdia menambahkan, mulai 3 hingga 7 Juni 2026, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama International Minangkabau Literasi Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi. Lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang nanti. Informasi terakhir teman Pro 2, Premier League kembali membagikan pendapatan besar kepada seluruh klub peserta musim ini. Distribusi berasal dari hak siar dan uang hadiah kompetisi. Arsenal FC menjadi klub dengan estimasi pendapatan tertinggi musim ini. Klub London itu diperkirakan menerima sekitar 198,5 juta pound sterling. Di bawah Arsenal terdapat Manchester City dengan pendapatan 192,5 juta pound sterling. Sementara Manchester United menerima sekitar 191,5 juta pound sterling. Aston Villa dan Liverpool FC juga memperoleh distribusi besar musim ini. Keduanya diperkirakan menerima lebih dari 180 juta pound sterling. Laporan media The Athletic menyebut tingginya distribusi dipengaruhi kontrak siaran global. Liga Inggris dinilai memiliki nilai komersial terbesar dalam dunia sepak bola. Skema pembagian pendapatan dinilai tetap menjaga keseimbangan kompetitif antar klub peserta. Klub papan bawah tetap memperoleh bagian signifikan dari hak siar internasional. Peningkatan distribusi pendapatan memperkuat status Liga Inggris sebagai liga terkaya dunia. Nilai komersial kompetisi terus meningkat setiap musim berjalan. Demikian info Pro 2 jam 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produk dari Padang, teman terbaik kamu. Welcome back, teman berdua, masih dengan aku di sini yang akan menemani kamu di pagi hari ini, teman berdua, menjelang siang ya. Dan kayaknya masih panas nih, teman berdua. Cerah. Kota Padang cerah ya. Oke lah, selamat datang di Produa Hitlist, teman berdua, bareng aku Obi yang siap nemenin kamu. Gimana kabarnya hari ini, teman berdua? Pasti selalu ceria ya. Iya, selalu ceria, selalu bahagia ya, teman berdua ya. Di akhir bulan ini harus tetap ceria, harus tetap bahagia ya, teman berdua. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira tadi kan aku minta kalian untuk olahraga. Siapa nih yang udah olahraga hari ini? Coba cung tangan. Pasti enggak ada. Kalau ada pasti capek kan. Nah, kalau capek asingnya emang dengerin Produa Hitlist, teman berdua. Request lagu biar kamu enggak capek.

Jadi teman berdua sampai sekarang sampai jam 12 yang ini teman berdua aku akan nemenin kamu ya dengan sederet lagu yang paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kita bakal muterin chart juga musik terpopuler yang lagi naik daun dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan juga makin smiley ya. Ya, jadi silakan request teman berdua seperti biasa kita enggak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya ya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget teman berdua kalian kalau mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665908 ya. Lalu kalian boleh teman berdua join di live streaming kami di rri.co.id. Nanti kamu di menu searching pilih aja RRI Padang ya. Terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Kalau kamu via smartphone, kamu boleh join di RRI Digital. Download di Play Store teman berdua. Kalau kamu udah download berarti kamu keren, pertahankan. Jadi pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai ya teman berdua ya. Oh iya, ini kayaknya udah banyak yang WhatsApp nih teman berdua. Coba aku cek dulu ya. Bentar. Iya bener, udah banyak yang WhatsApp nih. Aku juga nanti akan tulis juga di story Instagram rri_padang. Silakan kalian komen-komen teman berdua request lagu mana yang akan diputer ya. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini teman berdua. Oke. Stay tune bareng kita. Kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya. Ini lagu dari Krisdayanti. Ini lagu terbaru teman berdua di bulan Mei ini. Judulnya Merasa Cinta. Ini lagunya enak banget teman berdua, bikin kamu jedak-jeduk. Bukan, maksudnya bikin kamu angguk-angguk kepala karena lagunya middle up. Jadi agak-agak happy bikin lagunya teman berdua. Cekidot khas dari KD, sang diva.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Java Jazz Festival 2026 kembali jadi magnet para pecinta musik dengan menghadirkan deretan musisi papan atas di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE di PIK ya, Pantai Indah Kapuk 2 di Tangerang Banten, Jumat 29 Mei 2026, berarti tadi malam. Sejak sore hingga malam hari, ribuan penonton memadati berbagai panggung untuk menikmati penampilan musisi lokal maupun internasional yang tampil dengan karakter dan warna musik masing-masing ya. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian datang dari Diva Indonesia ya, Ruth Sahanaya. Dengan vokal khas yang tetap kuat dan memukau, Ruth sukses menghidupkan kembali suasana festival. Ia membawakan sejumlah lagu yang membuat penonton bernostalgia, termasuk dua lagu populer milik Spice Girl, yaitu To Become One dan Goodbye. Aksi panggungnya yang energik membuat para penonton ikut bernyanyi bersama sepanjang penampilannya.

Tak tampil sendiri, Ruth Sahanaya juga berbagi panggung dengan Dira Sugandi. Kolaborasi dua penyanyi berbakat ini menghadirkan harmoni vokal yang memikat dan menjadi salah satu momen spesial di Java Jazz Festival tahun ini, teman Pro 2. Chemistry yang terjalin di atas panggung membuat penonton memberikan sambutan meriah dan tepuk tangan panjang setelah penampilan mereka berakhir. Dari panggung internasional, musisi sekaligus komposer asal Amerika Serikat, John Batiste, berhasil memikat perhatian juga nih teman-teman dari pengunjung festival semalam. Pemenang berbagai penghargaan musik bergensi tersebut tampil penuh karisma dengan membawakan lagu-lagu andalannya, yaitu Drink Water, Be Who You Are, Cry, dan Big Money. Penampilan yang interaktif membuat suasana semakin hidup dengan banyak penonton yang ikut bergoyang mengikuti irama musiknya. Bentar teman Pro 2, aku coba cek dulu ya, ini kita ada gak sih John, lagunya dari John Batiste? Bentar. Oh ada nih teman Pro 2, Be Who You Are ada nih. Ini lagunya lagu tahun 2023 ya. Oke, nanti kita puterin. Pokoknya kita yang keren-keren pasti kita puterin.

Sementara itu, teman berdua penyanyi muda Bilal Indrajaya menghadirkan nuansa berbeda lewat penampilannya bersama The Corleones. Mereka membawakan sejumlah lagu legendaris milik The Beatles yang langsung disambut antusias oleh penonton lintas generasi ya. Jadi ada yang muda, ada yang tua tuh. Karena memang The Beatles kan siapa sih yang nggak tahu ya. Lagu-lagu seperti Something, Strawberry Fields Forever, dan Penny Lane sukses membawa suasana nostalgia sekaligus menunjukkan betapa karya-karya The Beatles itu masih relevan hingga saat ini, teman berdua. Bentar, langsung aja kita langsung cari ada nggak lagunya ya di bank lagu kita. Penny Lane nggak ada ya, karena The Beatles juga cukup lama ya, teman berdua ya. Kita biasanya lagu-lagu terbaru itu baru kita bakal puter, kita masuk ke bank lagu kita. Something banyak nih, Something banyak, cuman nggak ada ya, dari The Beatles nggak ada ya. Oke. Kehadiran Ruth Sahanaya, Dira Sugandi, dan John Batiste hingga Bilal Indrajaya menjadi bukti ya bahwa Java Jazz Festival 2026 tetap menjadi salah satu ajang musik paling bergengsi ya di Indonesia, teman berdua. Perpaduan musisi senior, talenta muda, serta bintang internasional menciptakan pengalaman musik berkesan bagi para pengunjung. Dan festival ini tidak hanya menjadi tempat menikmati musik berkualitas, tetapi juga ruang bagi para penikmat musik untuk berkumpul dan merayakan keberagaman genre dalam satu panggung besar.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit itu.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, aku akan cek request dari kalian ya. Ini udah banyak banget teman Pro 2. Aku coba cek di WhatsApp dulu nih. Jadi ada seseorang bernama siapa nih ya? Bentar. Siska. Siska dari Pariaman, Kampung Batu Basa. Wah, deket nih teman Pro 2. Nah, dia request banyak banget lagunya. Ada lagu dari Baby Monster, abis itu ada lagu Avandas. Avandas enggak ada teman Pro 2 nih. Nanti kita cari yang lain Siska ya. Terus dia mau lagu yang lain juga nih teman Pro 2. Bentar kita cek dulu.

ini baby monster yang Soch ya. Soch enggak ada nih, Siska. Kita adanya yang drip. Nah, itu aja ya yang kita putar ya. Tips ini aku putar deh. Tunggu-tunggu aja ya. Terus ada

lagi nih minta lagu Hearts Hearts. Dia nih pencetak Korea nih teman Perodua sepertinya ya, karena dia tahu banget nih judul lagu-lagu yang ada di kita yang sering kita puterin style ya. Oke, Siska nanti akan aku puterin juga. Terus apalagi nih Remuk, aku request lagu Remuk dari Angie Carvalho. Oke. Kita ini lagunya juga asik teman Perodua. Terus abis itu ini ada nih teman Perodua namanya Savana. Savana ini masih kelas 2 SMP teman Perodua, mau naik kelas 3. Jadi hari ini dia gak liburan katanya. Hari ini aku belajar karena besok Senin aku mau sekolah bang gitu. Aku request lagu Sabrina Leonor dong. Hahaha. Ya kamu malah ketawa. Oke, Savana nanti akan aku puterin ya. Ditunggu aja jam berapa nanti aku puterin. Terus Bang Teo nih request lagu Nina dari Face. Yes, mantap Bang Teo. Bang Teo memang setiap request lagu selalu beda-beda nih teman Perodua. Nah, aku suka nih. Jadi enggak itu-itu aja request lagunya. Oke, ini di WhatsApp. Kita coba cek di Instagram yuk.

Nah kan ada pasti kalau long weekend kayak gini lagunya Mesahira di ujung minggu. Nah ini pasti masih banyak yang request nih. Aku tahu besok hari Minggu, jadi kalian langsung request di ujung minggu. Oke, nggak apa-apa. Langsung aku masukin dulu ya. Ini Mesahira ini lagunya lagu November tahun 2025. Sebenarnya teman-teman udah cukup lama, tapi masih banyak yang request. Bahagia lagi PC Kota, oke. Ini pasti lagi bahagia ya, makanya request lagu ini ya teman Brodo ya. Jadi terus happy long weekend, aku request lagu Cegil atau Jagat Rasa. Jagat Rasa tadi udah aku puterin ya. Aku kalau gitu yang Cegil aja deh. Cegil ini unik teman Brodo karena dia ini judulnya Cegil tapi enggak ada lirik Cegil di lagunya. Lucu ya. ini Lyodra pura-pura. Nah, bohong-bohong. Jadi enggak boleh pura-pura ya. Ini dari Yeni.Indawati, dari Friseila. Terus tadi udah dari Luvia S8 Samuel Cita udah aku puterin. Takkan terulang Vanessa Di PTR Nabita. Oke, takkan terulang. Oke, siap, langsung aku putar aja teman berdua lagu-lagu kalian. Masih aku tunggu requestan kalian dari sampai jam 12 siang ini ya. Kalau gitu Dina Fish, check it out.

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
7: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ariana Grande resmi membuka babak baru dalam perjalanan musiknya nih lewat perilisan single terbaru mereka, teman Pro 2. Dia berjudul I Hate That I Made You Love Me. Ya, lagu ini menjadi single utama dari album studio ke-8-nya yang bertajuk Petal ya, teman Pro 2, sekaligus menandai dimulainya era baru yang sudah lama dinantikan para penggemar nih. Kabar tersebut langsung mencuri perhatian dunia musik karena Ariana Grande dikenal selalu menghadirkan karya yang penuh emosi dan memiliki ciri khas yang kuat. Dalam lagu Hate That I Made You Love Me, Ariana menghadirkan nuansa mid-tempo yang santai namun tetap menyentuh perasaannya. Tema yang diangkat adalah tentang perpisahan dan hubungan yang berakhir, dibalut dengan vokal lembut khas Ariana yang terdengar emosional tanpa harus berlebihan nih, teman Pro 2. Perpaduan instrumen yang tenang dan lirik yang mendalam membuat lagu ini terasa cocok didengarkan saat sedang merenung atau menikmati waktu sendiri.

Menariknya, Ariana sebelumnya sudah memberi bocoran nih mengenai lagu tersebut dan bahkan menyebutnya sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis sepanjang karirnya. Jadi udah spill dulu nih teman Pro 2. Hal itu membuat ekspektasi penggemar semakin tinggi ya. Untuk proses produksinya, Ariana kembali bekerja sama dengan dua nama besar di industri musik yaitu Ilya dan Max Martin. Keduanya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine yang dirilis pada tahun 2024 lalu ya, dan telah melahirkan sejumlah lagu hits bersama Ariana. Tak hanya menulis lagu, merilis lagu nih teman Pro 2, Ariana juga meluncurkan video musik Hate That I Made You Love Me yang dibintangi oleh aktor Justin Long. Kehadiran video musik tersebut semakin melengkapi cerita yang ingin disampaikan lewat lagu ini teman Pro 2. Visual yang mendukung, suasana melankolis membuat para penggemar bisa merasakan emosi lagu dengan lebih mendalam ya, sekaligus memberikan pengalaman yang lebih utuh dibandingkan hanya mendengarkan audionya aja.

Album Petal sendiri Teman Berdua dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Records. Ariana menggambarkan proyek ini sebagai salah satu yang hidup dan tumbuh di sela-sela hal-hal yang dingin, keras, dan penuh dengan tantangan. Wow, keren ya deskripsinya ya. Jadi deskripsi tersebut memunculkan banyak spekulasi bahwa album ini akan berisi refleksi pribadi Ariana, perjalanan emosional juga, serta proses pertumbuhan yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir. Album ini juga Teman Berdua menjadi hasil kolaborasi erat antara Ariana dan Ilya yang telah bekerjasama sejak era Dangerous Woman pada 2016 lalu nih. Dan yang membuat era Petal semakin menarik adalah waktu perilisannya itu bertepatan dengan tour Eternal Sunshine yang dimulai pada Juni dan berlangsung hingga September mendatang nih Teman Berdua. Banyak penggemar berharap Ariana akan membawakan lagu-lagu baru dari Petal selama konser berlangsung. Nah, di sisi lain, pernyataan Ariana tahun lalu yang menyebut tour ini mungkin menjadi tour terakhirnya untuk waktu yang sangat lama membuat setiap penampilan terasa lebih spesial ya. Ia bahkan menyebut tour tersebut sebagai sebuah perayaan terakhir dalam tanda kutip ya Teman Berdua ya, sehingga para penggemar tentu tak ingin melewatkan momen penting dalam perjalanan karir salah satu bintang pop terbesar dunia saat ini.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TWT 10.
4: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
5: Cakep!
4: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bundaran Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, Taman Pradoa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas nitros oxide atau N2O merek Pipwing secara daring. Merek Whipping secara daring. Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Kasubdit 3 Dipti Narkoba Bareskrim Polri Zulkarnain Harhab mengatakan salah satu saksi mengaku membeli produk itu melalui pencarian Google. Ia mencari kata kunci whipped cream yang kemudian mengarah ke kontak admin melalui WhatsApp. Lebih lanjut, ia menjelaskan pemesanan dilakukan setelah konsumen diarahkan ke admin WhatsApp. Menurutnya, setelah terhubung dengan admin, konsumen diminta mengisi format pesanan dan melakukan pembayaran melalui mobile banking pribadi. Barang kemudian dikirim menggunakan jasa kurir dan tiba sekitar 1 jam setelah transaksi dilakukan.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
4: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan teman Pro 2, di Instagram ataupun di WhatsApp ya, banyak banget ya. Kalau misalkan gak diputer, aku mohon maaf ya teman Pro 2 ya, mohon maaf lahir batin. Besok request lagi lebih cepat ya. Jangan lupa teman Pro 2, besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune teman Pro 2, keep spirit, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut lagi di jam 12 dengan Uda Guspri di program Rangmudo Kreatif. Kira-kira beliau bahas apa nih teman produk? Penasaran? Nah kalian stay tune aja di Produk Padang teman terbaik kamu. Kalau gitu teman produk, aku puterin dulu nih lagu dari requestan dari kalian, Angie Caravaglio. Sekaligus aku juga izin undur diri dari ruang dengan kamu teman produk. Check it out.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering bagus Pri di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 hadir lagi temenin kamu teman Pro 2 dengan cuaca yang cerah dan setumpuk info dan hiburan berupa lagu-lagu yang udah kita siapin buat kamu ya. Teman Pro 2, apa sih agenda kamu di hari Sabtu ini sambil menjalani kegiatan kamu, teman-teman berdua? Kita lanjut dulu dengerin lagu yang berikut ini.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Teman terbaik.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
6: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
7: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, dari pada teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 1 siang hari Sabtu ini, dan masih dengan cuaca yang cerah, tipikal weekend banget gitu ya teman Pro 2. Hari Sabtu terus cuacanya cerah, kayak mendukung banget untuk kamu berkegiatan di luar rumah. Banyak sih tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi kalau nggak ada kesibukan yang menuntut untuk kamu selesaiin segera. Ya udah deh, healing dulu sejenak mumpung lagi libur kali gitu ya teman Pro 2. Sambil jangan lupa juga untuk makan siang, karena liburan juga perlu tenaga dan energi ya teman Pro 2. Sama kayak olahraga yang juga butuh tenaga dan energi. Jam 1 siang sampai jam 2 ada info-info seputar olahraga buat kamu. Jadi ya pantengin di sini dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Tomo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Langkah tersebut menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan praktik eksploitasi seksual terhadap anak, yang menilai pengawasan terhadap hotel, apartemen, tempat hiburan malam yang menjadi tempat terjadinya eksploitasi anak perlu diperkuat. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh untuk melindungi anak dari berbagai bentuk tindak kejahatan.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
4: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
5: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Ada info dari Timnas Kanada nih yang menatap Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi sebagai salah satu tuan rumah turnamen bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Les Rogues berambisi mencatat kemenangan perdana sekaligus menembus fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang tersebut ya, teman Pro 2. Nah, karena tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya sebelumnya, setelah sebelumnya berlaga pada edisi 1986 dan 2022. Status tuan rumah membuat Kanada lolos otomatis dan mendapatkan keuntungan memainkan seluruh pertandingan fase grup di kandang sendiri ya. Di bawah arahan pelatih Jesse Marsh, Kanada berkembang jadi salah satu kekuatan baru di kawasan CONCACAF. Nah, tim ini mengandalkan permainan cepat, pressing agresif, serta kekuatan pemain muda yang tampil di berbagai kompetisi elit Eropa. Nah, nama Alphonso Davies masih jadi ikon utama skuad Kanada jelang Piala Dunia 2026. Selain Davies, lini serang Kanada diperkuat Jonathan David, Tajon Buchanan, hingga Shel Larin yang jadi tumpuan dalam mencetak gol. Nah, meski belum memiliki tradisi panjang seperti negara-negara Eropa maupun Amerika Selatan, perkembangan sepak bola Kanada terus menunjukkan peningkatan signifikan ya. Keberhasilan melahirkan banyak pemain yang berkarir di Liga Top Eropa jadi bukti kemajuan sepak bola negara tersebut. Jadi ya, kita tunggu deh nanti sejauh mana langkah Kanada di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Seperti biasa, kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Produe. Tapi sebelum itu, aku mau ngucapin dulu selamat berakhir pekan, happy weekend buat kita semua yang lagi dengerin ini dimanapun kamu. Semoga semuanya pada sehat dan happy pastinya. Start from our new entry di minggu ini ada lagu dari trio kita yang udah populer banget sekarang, momen produa bener banget. Ada grup yang namanya NPD baru aja ngerilis debut single mereka. Ya sesuai sama nama grupnya kali ya, Sempurnanya Aku judulnya. Lagunya pop ringan, punya vibe yang ceria, fun, lirik pede, penuh humor, dan beat catchy yang gampang banget diinget, temen produa. Ini tuh udah viral duluan di mana-mana di sosial media dan cocok jadi soundtrack sampai konten medsos kamu. Ini tuh buat penyemangat juga gak sih buat kamu dan kita yang sering insecure padahal kita semua sempurna di mata orang yang tepat. Kalau cintanya belum tentu diterima, yang penting lagunya dulu masuk telinga.
1: 19

0: posisi 19 teman Pro 2 naik satu angka dari minggu kemarin. Ada Bernadia yang resmi rilis single terbarunya Kita Buat Menyenangkan di 27 Januari dengan warna musik yang cerah dan penuh energi positif yang jadi penanda perubahan dari nuansa sendu yang sebelumnya lekat di karya-karyanya. Nah, lewat lagu ini Bernadia ngajakin kita untuk lebih menghargai waktu, nikmatin setiap momennya karena semuanya enggak selalu berlangsung lama. Dan lagu ini diproduserin sama Petra Sihombing, jadi jembatan menuju fase baru musiknya Bernadia yang lebih ringan tapi tetap punya makna yang dalam. And of course, udah bisa didengerin di platform manapun. Jadi, saatnya ini kita nikmatin hidup ya, dan Kita Buat Menyenangkan. Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman Pro 2 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, dan di posisi 17 ada Gia Indrawari, Seribu Kali.
1: Kita buat menyenangkan di sisa waktu yang ada.
2: 18 18

0: Yang jadi posisi 16 minggu ini ada lagu yang ngena banget di hati dan langsung keinget sama orang tua atau mereka yang udah lebih dulu ninggalin kita kalau dengerin lagu ini. Orang-orang nih ya bilangnya ini tuh soundtrack Lebaran 2026 kemarin. Siapa lagi kalau bukan Eno bareng kakaknya Ari Lesmana yang resmi ngerilis lagu terbaru mereka, judulnya Sesi Potret. Yang bikin menarik, lagu ini tuh jadi proyek musik pertama mereka sebagai saudara. Ini ngobrolin soal kehilangan, penyesalan, sampai pentingnya ngeluangin waktu buat orang tersayang sebelum semuanya terlambat. Ingat ya teman Pro 2, jangan cuma dipotret momennya, tapi juga dijaga orang-orangnya.
1: Lima belas.

0: Astronomi Minggu sedia di chart kita. Ada Toh Fatih lewat remake lagu Hits Cinta Kita yang dulu populer banget sama Reza Artamevia di 2002. Kali ini bareng Fabio Asher sebagai vokalis barunya. Ada sentuhan aransemen yang lebih megah dan modern plus dukungan Budapest Orchestra. Lagu ini tuh tetap mempertahankan esensi asli dari lagunya tapi lebih fresh dan powerful gitu teman produa. Kenapa Fabio? Ya karena karakter vokalnya kuat banget, jadi pas ngebawain lagu ini dengan pendekatan yang lebih personal. Dan lagu ini tuh jadi remake yang familiar tapi hadir dengan rasa yang baru. Ini jadi bukti gak sih teman berdua kalau lagu lama diolah pakai hati tetap bisa relevan sampai hari ini.
1: Percayalah cintaku hanya.
0: Oke teman berdua, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14. Setelah 7 minggu steady chart ada Adieu, Meski Tak Akan Selalu Indah. Dan di posisi 13 ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy.

0: Posisi 12 minggu ini ada Arvian Dwi lewat lagunya Hatimu Milik Dia di bawah label Go Music, single pop melankolis yang nyeritain soal penyesalan karena terlambat ngungkapin rasa. Lagu ini tuh remake ya, teman pro 2 dari lagu berbahasa Mandarin nih. Lagu ini jadi pengingat kalau kadang seseorang itu baru terasa berharga setelah perjalanan jauh. Nah jadi dengan lirik emosional dan nuansa yang relatable banget, lagu ini cocok buat kamu yang udah pernah nyimpan perasaan terlalu lama. Karena kadang yang paling nyesek itu bukan ditolak, tapi telat ngomong.
1: Beranggap sabar, saya

0: minggu ini yang juga udah kamu dengerin naik satu angka juga dari minggu kemarin dan udah 10 minggu steady chart. Ada Nadif Basalamah yang resmi rilis versi baru dari Kota Ini Tak Sama Tanpamu bareng Aisyah Retno dan Aziz Harun. Nuansanya lebih hangat dan emosional. Ini tuh lagu yang cerita tentang gimana sebuah kota bisa kerasa beda waktu orangnya udah gak ada. Kolaborasi lintas negara ini bikin lagunya makin hidup dan relatable banget teman produa, karena kadang yang kita rindukan itu ternyata bukan tempatnya, tapi orangnya. Alright teman berdua, abis ini ada Virgo Tak Setara yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: 10 10

8 minggu ini dan udah stay selama 12 minggu di chart. Ada Stefan Pasaribu lewat single Beri Aku Kesempatan yang rilis 29 Oktober 2025 kemarin. Nuansanya balad tapi lebih dewasa dan penuh rasa. Lagu ini tuh ngebawa pesan sederhana tapi dalam, kalau cinta sejati tuh gak cuma soal kata-kata manis aja, tapi tentang hadir dan tulus apa adanya. Dengan emosi lagu yang kuat dan aransemen yang tenang, ini cocok banget sih buat kamu yang lagi nyari makna dalam hubungan. Karena pada akhirnya cinta itu gak butuh banyak janji, cukup bukti.

0: 7 minggu ini ada Yura Yunita yang rilis single Mau Jadi Apa. Ini tuh langkah menuju album keempatnya dengan tema pencarian jati diri yang relate banget dari kecil sampai dewasa. Aransemen keroncong yang hangat dan ringan bikin lagu ini tuh jadi fresh banget, teman pro 2. Ditulis bareng suaminya Done Maula dari momen refleksi waktu naik gunung. Pesannya sederhana tapi dalam, tentang gak semua kok harus jelas langsung gitu ya. Kita boleh tumbuh pelan-pelan karena hidup bukan soal cepat sampai, tapi tetap bertahan dan berani tetap melangkah. Alright teman pro 2, next ke posisi 6 ada Aku Jaja Lihat Kebunku, dan di posisi 5 ada Samuel Cipta Senja di Sudut Kota.
1: Enam.

0: tadi juga udah kamu dengerin lagu di posisi 4 minggu ini. Naik satu angka dari minggu kemarin ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat lagunya Awal Kisah Selamanya, yang menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati yang bukan sekedar singgah tapi jadi rumah untuk pulang. Nah, lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau orangnya udah tepat, cintanya nggak lagi terasa berat dan sementara, tapi jadi tempat kita untuk pulang dan menetap. Selamanya.
1: Tiga.

posisi 3 minggu ini ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih. Lagu Merindumu Lagi dari Kifnu. Lagu ini rilis di 2025 kemarin, bisa jadi teman yang paling pas. Liriknya sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih nyimpan rindu walaupun waktu udah berlalu. Teman Pro2, relate banget nih buat kamu yang belum benar-benar move on dari mantan. Karena kadang ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diem aja. Sungguh

0: Alright teman Pro 2, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu. Jawara kita di minggu ini, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Posisi 20 teman Pro 2, Ton Wentria dan NPD Sempurnanya Aku, single di bawah Universal Music. Di posisi 19 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 18 ada Wijay 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 17 teman Pro 2 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 16 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 15 ada Topati featuring Fabio Asyar, Cinta Kita. Di posisi 14 teman Pro 2 dan udah bertahan selama 7 minggu ada Adiu, Meski Takkan Selalu Indah. Di posisi 13 ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 12 ada Fian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di posisi 11 teman Pro 2 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 10 teman Pro 2 ada Virgon, Tak Setara. Di posisi 9 ada Iwan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 ada Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Di posisi 7 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Di posisi 6 ada Aku Jajah Lihat Kebunku. Di posisi 5 teman Pro 2 ada Samuel Cipta, Senja Di Sudut Kota. Di posisi 4 teman Pro 2 ada Raisa featuring Barsana Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Di posisi 3 ada Kifnu, Merindumu Lagi. Dan di posisi 2 ada Lyodra, Teganya Kau. Alright teman Pro 2, juara kita di minggu ini, congratulations for it Gita yang minggu ini jadi juara setelah 18 minggu stay di chart lewat lagu Sedia Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 kemarin. Ini sempat nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya puitis dan emosional banget, relatable banget juga teman Pro 2, tentang kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuhnya sebelum hujan datang. Jadi ini tuh jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup gitu loh teman Pro 2, karena ternyata yang paling berarti bukan yang ada saat badai datang, tapi siapa yang udah ada duluan sebelum hujannya turun. So, ini dia our winner of the week. Please welcome It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Juara minggu ini.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Paris Saint-Germain, PSG FC akan menghadapi Arsenal FC di final Liga Champions. Laga berlangsung di Puskas Arena Stadium Budapest, Sabtu 30 Mei 2026 malam. PSG berupaya mempertahankan trofi Liga Champions musim ini. Tahun lalu mereka mengalahkan Inter Milan dengan skor telak 5-0. Pelatih PSG, Luis Enrique, menilai Arsenal tetap lawan berbahaya. Ia menegaskan tim asal Inggris memiliki kualitas menyerang sangat baik. Arsenal melangkah ke final setelah tampil konsisten sepanjang kompetisi musim ini. Klub London itu memburu gelar Liga Champions pertama mereka. Arteta menyebut perkembangan Arsenal dibangun melalui disiplin dan identitas. Permainan kuat, strategi tekanan tinggi menjadi kekuatan utama skuad The Gunners. Ia juga menekankan pentingnya identitas dalam membangun kesuksesan tim sepak bola. Menurutnya, pemain harus memahami arah permainan yang diinginkan pelatih. Untuk pertama kalinya Ballon d'Or digelar di London. Harry Kane dan Lamine Yamal siap menantang dominasi Ousmane Dembele, UEFA, dan sepak bola Prancis sepakat memindahkan Ballon d'Or dari Paris. London akan menjadi tuan rumah edisi ke-70 pada 26 Oktober. Penyelenggara ingin memperluas jangkauan Ballon d'Or ke berbagai wilayah. Ajang ini memberi apresiasi individu bagi atlet berprestasi. Pemilihan London juga syarat nilai sejarah bagi Ballon d'Or. Kota ini menghormati Stanley Matthews sebagai penerima penghargaan pertama 70 tahun lalu. Persaingan Ballon d'Or tahun ini semakin memanas. Harry Kane dijagokan menggeser Ousmane Dembele berkat performa gemilang bersama Bayern Munchen. Lamine Yamal juga masuk kandidat kuat Ballon d'Or tahun ini. Ia mencatat 24 gol dan 18 asis dalam 40 laga La Liga bersama Barcelona. Persaingan tiga kandidat Ballon d'Or tahun ini berlangsung sangat ketat. Girona mengumumkan kepergian manajer Michel setelah tim terdegradasi dari La Liga dengan finish di peringkat ke-19. Mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Elche di Estadi Montilivi pada Minggu 24 Mei 2026 lalu. Dalam pernyataan resmi klub yang didapat RRI Jumat 29 Mei 2026, Girona menyebut Michel telah menjadi tokoh kunci dalam pertumbuhan olahraga dan konsolidasi gaya.

bermain Girona FC. Sementara itu basis penggemar Girona sempat mengkritik Michel karena timnya gagal memenangkan satupun dari 8 pertandingan liga terakhir, diduga karena terganggu oleh kemungkinan pindah ke Ajax.

0: Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Welcome back to Pro 2 Top 20 All Hits from International of the Week. I'm your host Rini Kamal is here. So it means that I'm going to tell you top 20 songs for this week. Let's start with new entry of the week. New entry of the week, teman Pro 2, we have Baby Monster with Cium. Well, teman Pro 2, Cium is the third mini album from Baby Monster. Jadi lagunya punya judul yang sama nih sama mini albumnya, yaitu Cium, teman Pro 2. Dan mini album ini dirilis di awal Mei 2026. By the way, teman Pro 2, ngomongin soal lagunya nih ya, langsung menarik perhatian banget teman Pro 2, karena langsung memecahkan rekor penayangan di YouTube dan platform musik lainnya. Anyway, teman Pro 2, sekarang ini Baby Monster katanya lagi world tour juga dengan judul yang sama, yaitu Cium. Katanya teman Pro 2 bakal singgah di Jakarta di tanggal 17 Oktober 2026 nanti di Indonesia Arena. Can't wait.
1: Number 19.

Wish you knew why. Number 4.

Katy Perry with Band-Aids. Anyway, teman produser lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi keempat. Band-Aids have been stayed for 19 weeks on Produser Top 20 on Hits from International of the Week. And number 4 we have Raye, Where Is My Husband. So, teman produser, lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi kelima. Anyway, teman produser, Where Is My Husband is the part of this music may contain hope album. Alright then, teman produser, let's move to number 2, aka runner-up of the week. Runner-up of the week, we have Ella Langley with Choosing Texas. Anyway, teman produser, this song still exists at the same position from last week at number 2. And also, teman produser, ini adalah lagu pertamanya Ella Langley yang masuk di Billboard Hot 100 dan mendapatkan posisi pertama. By the way, teman produser, this song is a part of Ella Langley new album Dandelion yang dirilis di tahun 2026 ini. Dan di album ini teman produser ada 18 track yang ada di albumnya. Dan salah satu lagu yang lagi naik-naiknya juga nih teman produser yang juga masuk di Billboard, Be Her, juga bagian dari album ini. So teman produser, this is it, runner up of the week.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 4 sore hari ini dan kita balik di sore ceria. Setelah tadi kita ikutin top 20 nasional dan top 20 internasional ya teman Pro 2. By the way, sekarang udah masuk di bulan Mei dan udah mau penghujung Mei juga ya. Artinya udah mau bulan Juni, udah mau ke pertengahan tahun teman Pro 2. Gimana resolusi kamu sejauh ini? Udah di setengah tahun ini berjalan ya teman berdua. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Atau kalaupun belum, selama memasuki bulan Juni nih, gak sedikit juga dari kita yang mulai keinget pada daftar target yang dibuat dengan penuh semangat di awal tahun. Ada tujuan yang masih berjalan, tapi ada juga yang perlahan tertinggal karena kesibukan, perubahan prioritas, atau energi yang tidak selalu stabil ya teman berdua. Nah, situasi ini lebih umum daripada yang sering kita bayangkan. Menariknya nih, teman-teman berdua, resolusi yang tertunda bukan selalu tanda bahwa kamu gagal atau kurang disiplin. Kadang nih, hidup terus bergerak dengan ritmenya sendiri dan membuat rencana harus menyesuaikan arah. Kalau kamu lagi nyari cara nih untuk kembali melangkah, beberapa strategi sebenarnya bisa kamu terapkan teman berdua. Misalnya berhenti menghitung apa yang belum tercapai. Ketika melakukan mid-year review, banyak orang langsung fokus pada daftar target yang belum berhasil dicapai nih teman berdua. Akibatnya yang muncul justru rasa kecewa dan perasaan tertinggal dibanding versi diri yang diharapkan. Padahal nih 6 bulan terakhir mungkin enggak sesederhana yang terlihat ya teman berdua. Kalau ngelihat kembali nih perjalanan yang udah dilalui, bisa ngasih perspektif yang lebih adil juga. Kamu mungkin belum sampai di tujuan, tapi bukan berarti nih nggak bergerak sama sekali ya. Kesadaran ini ngebantu mengurangi tekanan yang sering membuat langkah berikutnya jadi lebih berat dan menimbulkan rasa pesimis di dalam diri kamu.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya 2 musim aja ya?
7: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi 2 secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki 2 musim saja. Karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya 2 musim saja.
8: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian UMKM mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memanfaatkan peluang pasar dari belanja barang dan jasa pemerintah. Yang mana belanja barang dan jasa UMKM kini mencapai sekitar 1.100 triliun rupiah per tahun. Nilai transaksi yang besar tersebut dinilai dapat menjadi motor penggerak bagi UMKM untuk naik kelas.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
4: Frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Cut.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Cut, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak. And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
6: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Prodo 2 masih di sore ceria di sore hari ini ya, jam 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketika melihat banyak resolusi sekaligus, semuanya bisa terasa mendesak dalam waktu bersamaan tuh, teman Prodo 2. Kamu ingin hidup lebih sehat, lebih produktif, lebih hemat, sekaligus mengembangkan diri. Alih-alih termotivasi nih, pikiran justru mudah jadi kewalahan ya. Nah, memilih satu fokus utama dapat membuat energi terasa lebih terarah, otak cenderung lebih mudah mempertahankan komitmen ketika tidak dibebani terlalu banyak prioritas. Karena kemajuan kecil nih pada satu area justru ngasih dorongan ya teman-teman berdua untuk memperbaiki di area yang lainnya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Rewi Caksono. Menurut saya sendiri, ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan. Diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya. Karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini. Sedikit ketebak. Grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Grup ini kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua

prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

berdua ada kalanya nih atau waktunya gitu ya, resolusi kayak berasa mandek. Dan ini bukan berarti karena kamu tidak mampu sih teman berdua, tapi karena targetnya terlalu jauh mungkin. Semakin besar jarak yang terlihat, semakin mudah juga muncul keinginan untuk menundanya ya teman berdua. Akhirnya niat baik hanya berhenti jadi rencana aja. Coba deh pecah tujuan jadi langkah yang lebih sederhana dan juga realistis teman berdua. Kalau targetnya kamu baca misalnya 12 buku dalam setahun, ini misalnya aja gitu ya, dalam contoh resolusi kamu mau baca 12 buku dalam setahun. Nah, kamu bisa mulai dengan membaca 10 halaman setiap hari atau 15 menit sebelum tidur. Nah, langkah kecil ini sering terasa lebih mudah dijalani dan ngebantu mewujudkan resolusi secara bertahap tanpa pada akhirnya membuat diri kamu jadi kewalahan.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Ed, star dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Teman terbaik kamu.

Banyak orang masih berusaha mengejar target yang dibuat oleh versi dirinya 6 bulan lalu atau 2. Padahal nih, situasi, kebutuhan, dan kapasitas seseorang bisa berubah seiring waktu ya. Apa yang relevan di Januari belum tentu masih cocok di bulan Juni. Nah, menyesuaikan tujuan bukan berarti nih kamu menyerah pada impian yang pernah dibuat ya. Ini jadi justru untuk menunjukkan bahwa kamu memahami kondisi diri kamu dengan lebih jujur atau memperdua. Resolusi yang fleksibel seringkali lebih bertahan lama dibanding resolusi yang dipaksakan.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menegur Israel terkait rencana perluasan penguasaan wilayah di jalur Gaza. Teguran tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk memperluas kontrol hingga 70% di wilayah tersebut.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Minta pang hand bodinya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau resolusi kamu belum kejadian sampai pertengahan tahun ini, teman Pro 2, bukan berarti nggak ada yang bisa kamu rayain ya. Karena seringkali nih kita terlalu fokus pada garis akhir sampai lupa kalau ternyata yang penting juga adalah memperhatikan perkembangan kecil di tengah perjalanan gitu loh, teman Pro 2. Ada banyak sebenarnya perubahan yang mungkin udah terjadi dari awal tahun sampai di menuju pertengahan tahun ini, teman Pro 2. Kebiasaan baru yang bertahan beberapa minggu pun itu sebenarnya cukup untuk kamu hargai dan apresiasi sih, teman Pro 2, walaupun nggak bisa sekonsisten itu gitu ya. Nah, mengakui proses atau progres ini dapat ngebantu menjaga motivasi untuk tetap hidup, teman Pro 2. Jangan langsung berhenti, siapa tahu kamu bisa nih sampai nanti akhir tahun mempertahankan apa yang jadi resolusi kamu di awal tahun kemarin ya. Perasaan berhasil sekecil apapun itu udah cukup tuh ngasih sinyal positif bagi otak untuk terus melanjutkan usaha. Nah, dari situ teman Pro 2, mencapai target jadi terasa lebih ringan dan gak selalu dipenuhi sama tekanan yang seringnya muncul dari dalam diri kamu sendiri. Itu dulu sore ceria kita di hari ini, teman Pro 2. Waktunya Gus Pri pamit dan semangat terus untuk kamu yang masih berusaha ngejar resolusinya dan review pertengahan tahunnya seperti apa. Nanti dilihat hasilnya terus evaluasi sendiri deh sama kamu, teman Pro 2. Abis ini kita juga akan gabung ke Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Gus Pri pamit dulu, abis ini kamu akan ditemenin sama penyiar Pro 2 yang keren, abis nanti jam 12 malam. Selamat berakhir pekan, teman Pro 2. Tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan, Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, al-azwaj al-solihah, pasangan hidup yang soleh. Menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti, seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Yang keempat, al-bi'ah al-solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang kelima adalah al-amal al-halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah. berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata, hari tua akan diisi dengan kekecewaan. Berangan-angan bahagia, sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua, dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada. Selanjutnya, di kesempatan petang hari ini tepat di pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Courage, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Liga Konferensi pada pertandingan terakhir Glasner. Iraola menolak menandatangani kontrak baru dengan Bournemouth pada April lalu. Ia mengumumkan akan pergi pada akhir musim dan menimbulkan rumor kepindahan ke selatan London. Iraola adalah target nomor satu Crystal Palace dengan kemampuan bos Bournemouth tersebut telah terbukti membantu timnya meraih 4 Eropa tempat di Eropa musim ini dan hasil terbaik mereka di Premier League sepanjang sejarah. Chelsea diketahui berminat mendatangkan Iraola sebelum merekrut Xabi Alonso awal bulan ini. Catatan itu membuktikan kualitasnya diinginkan klub papan atas.

Nomor berdua masih Milano. Allegri akan segera kembali ke bangku manajemen setelah mencapai kesepakatan penuh untuk menjadi manajer baru Napoli. Ia akan menggantikan Antonio Conte yang hengkang atas persetujuan bersama di akhir musim. Ia akan menggantikan Antonio Conte yang hengkang atas persetujuan bersama di akhir musim dan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis bergerak cepat mengamankan Allegri sebagai kandidat pilihannya. Negosiasi berlangsung cepat selama 24 jam terakhir. Allegri diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di Stadio Diego Armando Maradona mengungguli pesaing lainnya termasuk Vincenzo Italiano. Proses seleksi internal dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kepemimpinan tingkat atas bagi klub yang berbasis di Naples. Meskipun kesepakatan mengenai persyaratan sudah ada, formalitas administratif masih perlu diselesaikan sebelum pengumuman resmi dapat dibuat. Allegri juga harus menyelesaikan situasi kontraknya setelah keluar dari AC Milan sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Napoli.

Informasi terakhir, Teman Pro 2, Paul Monster memastikan tetap pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC musim depan. Pelatih asal Irlandia Utara itu menepis rumor kepindahan. Bayangkara FC mengakhiri BRI Super League 2025-2026 di posisi kelima klasemen akhir. The Guardians mengoleksi total 53 poin musim ini. Performa Bayangkara FC musim ini stabil di papan atas dengan beberapa catatan evaluasi penting. Musim 2025-2026 telah berakhir dengan hasil positif. Bayangkara FC meraih 16 kemenangan, 5 imbang, dan 13 kekalahan. Mereka mencetak 53 gol dan kebobolan juga dengan jumlah yang sama.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

9,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam. Ketemu lagi sama Cynthia Zaini di sini di station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. And hari ini adalah malam Minggu, teman Pro 2, tanggal 30 Mei 2026. Wow, gimana? Ini malam Minggu yang termasuk kan cerah banget loh, teman Pro 2. Aku lihat di luar tuh real cerah banget, teman Pro 2. Aku jadi ini ya, jadi pengen apa namanya, pengen nongki tapi tidak bisa karena aku harus nemenin kamu di siaran malam hari ini. Well, teman Pro 2, kita bakal ngobrolin yang seru-seru pokoknya di edisi sekarang gitu ya. Edisi malam Minggu ini pokoknya bakal ada yang seru-seru buat kamu, makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja lupa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sejam Rewind malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, kita bakal ngobrolin dan ngegibahin satu jam ke depan musisi yang lagunya aku puterin ya, semuanya. Jadi kalau kamu udah dengar suara kayak gini, ini ciri khasnya suara siapa sih? Ya, coba ditebak dulu. Ya benar banget, ini suara Samsons ya, teman Pro 2. Yes, nanti kita bakal bahas Samsons mulai dari awal kisah band ini ya. Ini band ya teman Pro 2 ya, yang pokoknya dulu fenomenal banget sama lagunya Kan ku jadikan kau kenangan, ya gitu lah ya. Nih next aku bakal puterin lagu Kau Seputih Melati yang featuring sama Semi dan Dian Pramana Putra. Ini viral banget juga karena jadi soundtrack juga ya di salah satu sinetron dulu yang juga fenomenal banget. Let's go check this out.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kok marah, Kak?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, kita balik lagi di Sejam Rewind. Malam hari ini kita nge-rewind semua lagu Samsons ya. Ini kamu lagi dengerin lagu Kau dari Samsons. Kayaknya tuh ya, kamu harus throwback lagi ke tahun berapa ya? 2006 kayaknya. Karena ini ada album yang judulnya Naluri Lelaki dari Samsons yang udah berusia 20 tahun. 20 tahun yang lalu ya ternyata teman Produa. Nah, untuk ngerayain ini, mereka tuh ternyata ini informasi terbaru dari ini ya, dari Samsons yang harus kamu tahu, mereka baru aja kemarin itu selesai konser di 9 November 2025 di Malaysia. Itu sebenarnya untuk ini ya, untuk mengingat kembali ada album yang fenomenal banget dari Samsung, saya itu naluri lelaki. Waduh, gara-gara belum makan malam ini belibet lidahku ya teman Produa. Jujur kalau Samsung ini semua lagunya kayaknya gak ada yang felt ya, enak-enak semua. Tapi memang dominannya emang lagunya sedikit melankolis ya teman Produa. Kayak yang satu ini kamu lagi dengerin lagu Kau, terus tadi juga kamu udah dengerin lagu Kau Seputih Melati. Walaupun sebenarnya maknanya indah, cuman emang iramanya dibikin slow gitu ya teman Produa, agak sedikit melankolis gitu.

Nah, Taman Pro 2, jadi Samsons ini itu adalah grup musik asal Indonesia yang beraliran pop rock juga. Ini grupnya dikomandani atau dipimpin sama Evan Aulia. Grup ini tuh udah ngerilis 5 album dan 8 single. Pertama tuh Naluri Lelaki yang udah aku spill tadi, itu jatuhnya kalau mereka gelar konser 2025 dan itu untuk memperingati 20 tahun album Naluri Lelaki. Berarti album ini tuh udah rilis 2005 ya. Tadi koreksi, karena tadi aku bilangnya 2006, berarti ini 2005. Dan Samsons ini itu adalah grup band yang ternyata buat kamu yang belum tahu tuh udah 3 kali terjadi pergantian personil. Dan formasi ketiga Samsons itu terdiri dari Adrian Martadinata untuk vokalnya, terus Irfan Aulia di gitar utama, terus juga ada Erik Partogi Siagian di gitar ritme, dan Aldri Dataviadi di basis Taman Pro 2. Samsons ini udah berdiri dari tahun 2003, tanggal 14 Juli, dan namanya dulu bukan Samsons, tapi Equal gitu. Tapi sebelum rekaman, pihak label itu mewajibkan Equal untuk menjalani karantina ternyata selama seminggu untuk penggarapan materi lagu. Jadi setiap pagi itu Konde bangun lebih awal dan langsung mainin drumnya waktu rekan-rekannya masih tidur, ceritanya gitu. Itu cerita unik ya Taman Pro 2, dan ini bikin teman-temannya katanya sih terganggu waktu itu ya, dan itu mirip banget kelakuan Konde ini sama Samson, makanya namanya akhirnya berubah jadi Samsons. Begitu ceritanya Taman Pro 2. Terus untuk perkembangan awal band ini terbentuk itu udah rilis kayak tadi aku bilang Naluri Lelaki 2 Desember 2005 itu rilisnya album mereka, dan judulnya juga Naluri Lelaki untuk single pertamanya, dan single keempatnya ada Kenangan Terindah yang viral banget ya. Ini bikin popularitas Samson semakin naik Taman Pro 2. Dan lagu ini tuh bikin Samson itu menduduki posisi pertama di tangga lagu MTV Ampuh. Kalau kamu masih ingat ada MTV title-nya Ampuh waktu itu di bulan Oktober 2005. Alright, nanti kita bakal bahas lagi apa aja sih single-single dari Samsons ini, terus mereka udah dapat prestasi apa aja sih kira-kira Taman Pro 2. Nanti ya, masih ada waktu kok. Kita mau dengerin dulu lagu dari Samsons yang ini kayaknya beat deh ya, iramanya aku pernah dengar lagunya, judulnya Hey Gadis. Here we go.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay. Nah jadi kan kamu, tadi aku udah sempat spill ya, kalau band Samsons ini tuh udah 3 kali pergantian. Nah, anggota sekarang itu ada Adrian Martadinata, Irfan Aulia, Erik Partogi, sama Aldri Dataviadi. Nah kalau untuk mantan anggotanya juga ada 3 teman Pro 2. Ada Bambang Reguna Bukit atau Bams, yang jadi vokalis utamanya yang bikin Samsons benar-benar melejit banget gitu ya. Terus ada Chandra Kristianto atau Konde, ini drummernya yang tadi sempat dibilang di awal kalau kronologi nama Samsons itu dari Equal berubah jadi Samsons itu gara-gara Konde ini suka ngedrum pagi-pagi banget gitu ya. Terus ada lagi mantan anggotanya namanya Arya Dinata gitu. Di ini vokalis utama di 2013 sampai 2021 teman Pro 2. Jadi total untuk albumnya Samsons itu ada 5 ya teman Pro 2. Pertama itu Naluri Lelaki di tahun 2005, terus ada Penantian Hidup di tahun 2007, ada Samsons di 2009, dan album keempatnya ada Perihal Besar di 2013, terus juga ada V di tahun 2020. Untuk singlenya ada banyak banget, ada I Love You, Cinta Mati, Tuhan Tak Pernah Salah, Stay As You Are, Ternyata Cinta, Electrify My Soul, ada Rayu, ada Rasa Yang Salah. Ini lagi kamu dengerin loh lagu Rasa Yang Salah. Nah ini termasuk lagu yang enak juga dari Samsons dan rilisnya di tahun 2002. Ada Mentari juga, ada lagu Kecanduan 2004, dan ada lagu Tentang Kita. Lagu terbarunya itu Tentang Kita di 2025. Nah kalau music videonya ada banyak banget ya. Kayaknya hampir semua lagu Samsons ini, aku gak bilang semuanya ya, tapi hampir semua punya music video teman Pro 2. Okay, that's it teman Pro 2. Lagu dari Samsons, albumnya, perjalanan mereka juga. Nah, yang terbaru seperti yang aku bilang tadi, kayaknya eksistensi mereka ini gak akan pernah lekang sama waktu ya, karena punya banyak hits fenomenal yang tahun 2025 kemarin setelah mereka konser di Malaysia ya, itu di akhir ya, akhir tahun 2025 di bulan November teman Pro 2. Yang bikin beda itu karena mereka rilis lagu Tentang Kita, yang katanya lagu Tentang Kita ini tuh bukan sekedar karya yang biasa aja, tapi sebuah simbol untuk perayaan perjalanan panjang band yang satu ini dari tahun 2003. Udah 2 dekade loh, 22 tahun Samsons udah melalui pasang surut, meniti karir, tapi tetap solid sampai sekarang. Walaupun ya you know banyak pergantian juga di dalamnya teman Pro 2, tapi mereka tetap stay dan sampai sekarang masih bareng gitu. Nah terus juga yang bikin beda lagi buat mereka Tentang Kita ini, itu sesuatu yang spesial karena ada plan dari mereka untuk ngerilis album teman Pro 2 gitu. Jadi anggaplah Tentang Kita ini jadi beginning ya, atau awal dari album mereka nanti. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, karena harusnya sih kalau konsernya kemarin 2025 dan rilis lagu Tentang Kita 2025, harusnya albumnya juga lagi on progress teman Pro 2. Jadi kita sabar, kita tunggu surprise dari Samsons ya teman Pro 2. Alright, done. Kita udah bahas Samsons kurang lebih 45 menitan. Jadi kita mau move dulu sekarang untuk Kopsteng, karena bentar lagi udah mau jam 9 teman Pro 2, dan ini saatnya kamu buat join, buat request lagu juga boleh banget. Nanti aku bakal spill kita bakal bahas apa di malam minggu yang cerah banget ini Kota Padang. Kamu harus lihat keluar jendela, itu banyak banget bintang yang indah banget di langit. Coba deh lihat. Tadi aku terakhir kali berangkat itu masih lihat bintang yang cantik-cantik sih ya. I don't know sekarang masih ada apa enggak, cuman coba deh sejenak melihat ke atas langit itu teman Pro 2. Okay, kalau gitu aku puterin dulu lagu terakhir untuk edisi sejam rewind kita ini, ada lagu Samsons, Ternyata Cinta. Enjoy.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, waduh, udah ada yang nelfon, cepet banget ini. Bentar-bentar, aku belum spill bahasannya apa, sabar-sabar. Coba kita angkat dulu aja kali ya, siapa yang nelfon teman Pro 2. Halo, selamat malam. Waduh, sayang banget dimatiin. Oke, buat yang nelpon boleh ya, nelpon di nanti abis aku spill tema itu udah boleh nelpon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908 via WhatsApp. Nah, malam hari ini, malam Minggu kan ya, jadi bahasan kita bakal seputar relationship. Alright, kita angkat dulu, dia nelpon lagi. Halo, malam.
1: Halo, waalaikumsalam, Kak Sintia.
0: Kaget banget. Kaget banget, sumpah. Halo Fitro, apa kabar?
1: Halo, saya Kecin.
0: Alhamdulillah.
1: Pakal awak kuli ke studio, ya Allah. Mbak Ai gak keluar kayak cinggol.
0: Iya, maaf ya Fitro.
1: Aku kecil, semua banget. Dalam haki awak, mak mengecik semua banget kok mak.
0: Eh Fitro, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ada lagu gambus ya kak, kaki ya.
0: Apa, lagu apa?
1: Tadi ada lagu Regi ya sebelumnya ya.
0: Oh iya, lagu 33 kali dari Perunggu. Fitro tahu lagunya?
1: Oh, aku pernah dengar waktu itu di masjid-masjid sih, sering didengar sama aku.
0: Oh iya kah?
1: Iya, ada di masjid-masjid sering diputar.
0: Oke. Fitro, malam hari ini udah makan malam belum?
1: Sudah.
0: Oh sudah, tadi makannya pakai apa?
1: Oh, gue kambing.
0: Oh, masih ada daging ya?
1: Kan mak, kini kan mak masih hari kasih kak.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Gimana, kan, enak nggak gulai kambingnya?
1: Nah iya kak. Mak apa ya pakan di siku ada cara kan di panti kak agak biar kan jadi bayar gape awak kambing kan awak agak banget.
0: Biasa kak awak pas mau kambing tuh. Oke. Fitra, ini kebetulan suara Fitra putus-putus. Boleh ini enggak? Nanti coba telepon ini lagi ya, telepon ulang lagi ya Fitra ya. Oke. Oke, teman Pro 2, kita tunggu Fitranya telepon lagi di 0811-66-55-908 via WhatsApp atau di 0751-27482. We're gonna talk about, menurut kamu tuh ya, hubungan LDR atau long distance relationship itu masih layak diperjuangkan saat kapan, dan kalau udah gak sehat lagi tuh tanda-tandanya apa aja sih menurut kamu? Boleh banget yang pengen join di Kopsteng Senaik bisa telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55-908. Nah nanti kamu bakal ngobrol banyak sama aku. Let's go, kita bahas dari hubungannya dulu deh ya. Biasanya kalau LDR udah gak sehat lagi atau udah gak layak diperjuangkan lagi tuh biasanya udah mulai ada komunikasi yang gak jelas gak sih? Ini IMO ya teman Pro 2, alias menurut pendapatku. Jujur aku pernah sekali apa dua kali ya? Dua kali ya, maksudnya berada di hubungan yang jarak jauh kayak gitu. Dan emang oke, kita coba angkat dulu teman Pro 2. Oke, halo, ini Fitro lagi ya. Halo, kok gak ada suaranya? Halo, oke, sayang banget gak ada suaranya sama sekali teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nelpon, saran aku teleponnya boleh sembari denger radio juga, dengerin aku maksudnya, biar kedengeran juga ya teman Pro 2 suaraku gitu loh. Karena dari tadi ini nelpon cuman aku gak dengar suara kamu, mungkin kamu dengar suaraku tapi kamu gak bisa ngerespon balik suaraku gitu. Jadi teleponnya boleh pindah ke channel WhatsApp aja di 0811-66-55-908. Mungkin karena bahasanya seputar LDR, apa jangan-jangan banyak yang LDR ya. LDR itu kan long distance relationship. Balik lagi ya, kalau menurut aku tadi tanda-tandanya gak jelas atau hubungannya tuh udah mulai gak bisa dipertahankan, itu kayak komunikasinya udah kurang, intensitas kamu berkomunikasi sama pasangan kamu tuh udah yang kayak aur-auran gitu, kadang on, kadang off, kadang lagi aman-aman aja, kadang tiba-tiba bisa drop banget atau bisa gak ada komunikasi sama sekali. Nah itu sih salah satu tanda yang kayaknya bakal berasa banget teman perdua ya. Nah jadi buat kamu yang pengen ikutan ngobrol seputar relationship malam hari ini, bisa banget telepon di 0751-27482 via call regular atau di 0811-66-55908. Nanti bakal aku angkat dan kita bakal ngobrol bareng teman perdua. Kalau gitu kita break dulu ya, kita mau dengerin lagu Hindia dulu deh ya. Ini kayaknya cocok banget gak sih sama hubungan yang kayaknya agak-agak ini ya, bikin stressful tapi tetap pengen dipertahankan. Cocok banget lagu Cincin nih teman-teman.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya benar. Kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah itu kan, selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yuhu, teman Pro 2, makin malam udah mau jam 10, ternyata sekitar 8 menit lagi ya. Di daerah kamu gimana teman Pro 2? Apakah masih bersinar bintang-bintang yang menemani malam minggu kamu yang I don't know, apakah menyenangkan atau enggak dan penuh dengan sukacita atau enggak? Waduh, ini ada penelpon lagi nih teman Pro 2. Kita coba angkat, semoga suaranya kedengeran ya. Halo. Oke. Halo. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Halo. Waduh, sayang sekali. Ih, dari tadi suaranya enggak kedengeran yang nelpon. Coba, halo. Oke, baiklah kita lanjut ya teman Pro 2. Hari ini kita bahas seputar relationship. Tadi aku bahas tentang tanda-tanda hubungan LDR tuh udah gak layak diperjuangkan lagi. By the way, ini udah banyak yang cerita. Kita coba bacain dulu di WhatsApp. Wait, kita angkat dulu telepon satu ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Oke. Ini WhatsAppnya juga berdering teman Pro 2. Sembari aku berusaha untuk ngangkat telepon ini, aku pengen bacain dulu nih cerita dari teman Pro 2 kita di ini ya, di WhatsApp teman Pro 2 udah masuk. Ini ceritanya dari 0851 85 sekian. Let's go. Waduh, ini lumayan panjang sih teman Pro 2. Kayaknya dia relate banget ya sama topik ini. Oke. Ini buat yang nelpon masih bisa di 0751274822 atau di 08111665508. Gini ceritanya teman Pro 2. Hai, selamat malam Kak. Dijaga malam. Iya, selamat malam juga. Jagain Kak Zeni jam 12 malam mau ikutan topik ini. Katanya menurut diriku tanda-tanda hubungan LDR itu udah enggak layak lagi diperjuangkan. Bentar, ini ada telepon di WhatsApp, kita angkat ya teman Pro 2. Bingung banget ini mau angkat yang mana, dua-duanya berdering. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Cynthia.
0: Oke, Bang Widira, apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Widira lagi di mana?
2: Oh, masih di tempat biasa.
0: Oh, tempat biasa. Kerja ya, Bang Widira?
2: Enggak, ada di rumah.
0: Oh, ada di rumah. Soalnya biasanya udah di rumah, enggak. Oke.
2: Karena besok ada kegiatan juga kan, makanya pulang lebih awal.
0: Oke deh. Berarti lagi di Marapalam dan sekitar ya, Bang Widira?
2: Iya.
0: Oke deh. Nggak malmingan Bang Widira, nggak pergi kemana gitu?
2: Enggak, kayaknya istirahat aja di rumah. Karena besok ada kegiatan di tempat kerja.
0: I see. Oke.
2: Jadi daripada pengen juga sih keluar kan. Tapi kalau keluar kan pulangnya nggak ada cerita tiap 10 atau jam 11 kan?
0: Iya benar.
2: Paling cepat jam 12. Paling lambat paling orang mau subuh.
0: Iya sih.
2: Terus
0: benar.
2: Besok masuk ke tempat aktivitas dengan mata yang gimana?
0: Udah mata juga. Udah matanya nggak fresh karena tidurnya nggak cukup gitu ya Bang Widira?
2: Ya itu.
0: Oke.
2: Makanya daripada itu ya tenang aja lah di rumah.
0: Oke deh Bang Widira, malam hari ini kita agak bahas yang serius dan berat dikit seputar hubungan ya, mungkin membawa Bang Widira untuk masuk ke era muda lagi gitu. Bang Widira sebelumnya pernah jalin hubungan jarak jauh gak sih Bang Widira?
2: Itu yang paling banyak.
0: Oh iya kah? berapa lama terlamanya hubungan jarak jauhnya Bang Widira?
2: Sebenarnya paling lama berapa? Paling lama
0: 3-4
2: satu tahun kurang, karena kita kan harus sambil keputusan kan, kalau terlalu lama ntar gimana ya, ujung-ujungnya ntar kita nggak dapat apa-apa, terus lepas gitu aja kan.
0: Iya.
2: Juga yang rugi kan, karena mempertahankan
0: yang
2: satu ini terus. Sementara ada peluang untuk kita kan.
0: Iya benar-benar. Tapi menurut Bang Widira nih, malam hari ini tuh kita tanya tentang kalau karena Bang Widira pernah LDR kan ya. Kapan sih kayaknya hubungan LDR tuh udah gak sehat lagi dan kayaknya tanda-tandanya apa aja menurut Bang Widira? Kalau misalnya, waduh ini udah gak bisa lagi nih. Aduh kayaknya gue menyerah deh gitu.
2: telepon. Terus waktu itu ya, ada beberapa kali telepon yang gak pernah diangkat. Terus
0: komunikasi
2: iya, iya. Pernah dijawab gitu kan, seperti dicuekin aja gitu kan. Dia kan beranggapan, ya gue kan jauh dari tempat dia, pasti dia kan gak akan itu kan,
0: gak akan cari
2: ke sini.
0: Yes.
2: Anggapannya seperti itu kan.
0: Okay.
2: Jadi ya udah, kalau udah seperti itu caranya ya kita hubungin, gak ada respon ya udah, siap-siap aja. Gue gak akan telepon berulang kali.
0: Jadi
2: terus satu kali telepon, terus pesan terakhir nggak ada jawaban, nggak ada, ya udah
0: putus gitu ya.
2: Bubar.
0: Tapi ya, emang
2: gitu kan, kita udah maksudnya udah kasih kepercayaan kan, udah pasti pokoknya ada lah. Kita mainnya sistemnya daya aja, terserah ya. Kalau dia mau ngecewain kita ya,
0: ya itu segala pilihan dia gitu ya, itu di luar kendali ya, kita.
2: Enggak, segala sesuatunya itu kan pasti ada sebab akibatnya kan.
0: Benar.
2: Ya, kita enggak, biasa aja. Terlalu itu, pokoknya apa yang dia bilang, apa yang dia sampaikan, yang dia ceritakan, itu kita terima. Yang penting ya udah, pokoknya masih wajar ya udah.
0: Kita
2: masih aman-aman lah.
0: Tapi
2: kalau enggak, ya udah
0: tinggalin aja gitu ya. Berarti emang kalau dari Bang Widira, hubungan LDR itu kan kuncinya di komunikasi. Tapi kalau udah komunikasinya cuma satu arah, yang satunya excited, yang satunya enggak, kayaknya udah tidak bisa diperjuangkan lagi gitu ya.
2: Apa yang diperjuangkan?
0: Iya.
2: Capek-capek aja.
0: Buang-buang waktu gitu ya.
2: Sementara kerjaan banyak nih numpuk.
0: Kayak
2: gara-gara itu pula ntar kerjaan nggak siap kan?
0: Iya, justru justru kalau misalnya itu membebankan.
2: Apalagi
0: dan
2: waktu
0: jadi
2: masih di SMK kan?
0: Cerita hubungan masa sekolah.
2: Kalau di SMK sih cuma daerah aja yang beda waktu itu kan? Maksudnya sekali seminggu bisa lah
0: bisa ketemu gitu ya?
2: Kesana pergi kan? Tapi kalau udah lain pulau,
0: udah gak bisa lagi.
2: Gak mungkin kan.
0: Oke deh.
2: Jangan mati-matiin, belum tentu itu kan kita dapat kan.
0: Iya benar. Oke deh.
2: Kita mati-matiin ke sana.
0: Iya benar.
2: Oke deh. Ada gunanya, bagus kan. Simpan aja duitnya kan.
0: Oke, Bang Widra, thank you udah curhat, udah cerita-cerita, sharing-sharing. Emang kita salah satu dari tadi setuju sih kalau emang komunikasi adalah apa? Kuncinya ya Bang Widira.
2: Iya pastilah komunikasi. Yeah. Kalau komunikasinya masih baik-baik aja kan
0: bisa.
2: Bukan aja antara kita dengan dia di beda tempat.
0: Oke di
2: rumah atau di tempat kerjanya kalau nggak ada komunikasi beda. Apa
0: iya susah kalau misalnya gak ada komunikasi. Iya iya iya.
2: Tempat kerja aja lah sama tim kan kalau gak ada komunikasi. Nanti pas laporan lain lagi. Sampai ke atas ini bilang ini.
0: Iya gitu, salah gitu. Lagi ya bener. Oke. Alright Bang Widira, malam ini mau diputerin lagu apa Bang Widira?
2: Apa bagus ya?
0: Banyak, lagu LDR ya.
2: LDR.
0: Ada Raisa kalau lagu LDR.
2: Itu Nindi juga boleh.
0: Nindi yang mana tuh? Nindi.
2: Cinta Cuma Satu.
0: Oh, Cinta Cuma Satu. Oke, kita coba cek dulu ada. Oke, salam dulu Bang Widira, mau salam-salam dulu boleh?
2: Salam buat Cynthia yang lagi tugas.
0: Terima kasih, salam kembali.
2: Terus buat semuanya lah Cynthia yang mau dengerin Cynthia.
0: Oke. Sehat-sehat ya Bang Widira. Thank you.
2: Di belakang layarnya tuh aku pengen ikutan juga tuh.
0: Iya, ini dari tadi teleponnya nggak berhenti.
2: Ya itu makanya cepat.
0: Iya, yeah, thank you. Ya.
2: Maksudnya kalau nggak bisa ikutan di nomor satu lagi, oper lagi.
0: Iya, benar.
2: Jangan terfokus pada satu nomor aja.
0: Yes. Oke, thank you, Mbak Widira. Selamat malam.
2: Terus dia tutup, kasihan. Iya kan? Yo. dia mau nelfon kan, waktunya habis, nggak kedapatan kan kasihan juga.
0: Ya udah sih ya. Ya terima kasih Bang Widira.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, that's it teman Pro 2 dari Bang Widira yang udah kita angkat dan udah sempat cerita juga ya sama kita teman Pro 2 tentang hubungan jarak jauh yang pernah dialamin sama Bang Widira dan tanda-tanda hubungan udah gak sehat lagi tuh udah diceritain juga. Lagi-lagi komunikasi, gak jauh-jauh dari komunikasi. Kalau bahasa LDR-nya, Lida ikut

Ya emang sih sebagai orang yang belum pernah menjalani LDR, oh belum pernah ternyata. Tapi kok dia bisa tahu ya? Atau hubungan apapun, bayangin aja seperti kayak punya sahabat yang tinggal jauh. Nah kalau hubungan itu sehat, walaupun jarang ketemu, tapi tetap ada rasa nyaman, saling percaya, dan komunikasi yang enak. Chatnya bukan lagi karena rindu, tapi karena absensi awalnya mungkin selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Lama-lama berubah jadi laporan posisi sekarang, kirim foto, sertakan saksi dan koordinat GPS. Waduh, kayak FBI nih ternyata. Ya mungkin buat yang satu ini, itu komunikasi intinya. Jadi kalau misalnya udah gak sehat lagi, kayaknya udah gak layak diperjuangkan lagi. At the end dia bilang gini, karena tujuan hubungan itu bikin hidup terasa lebih baik. Kalau tiap hari rasanya kayak ngikutin reality show bertema siapa yang salah hari ini, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Waduh, quotes pamungkas banget dari doi nih teman Pro 2. Okay, tadi aku udah puterin lagunya. Katanya dia mau dengerin lagu Percintaku. Tadi udah aku puterin. Maaf ya. Jadinya kita puterin requestan Bang Widir aja. Ada cinta cuma satu maksudnya dari Nindi. Enjoy. Nanti aku balik lagi ya teman Pro 2.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering sekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, that's it. Ya, yeah, lagu dari Randy Pandugo, By My Side. Aku tuh kalau dengar lagu ini tuh berasa kayak lagi di perjalanan menuju kampung halaman gitu. Gak tau kenapa kayak vibes-nya tuh tenang, terus juga ngebawa kita untuk kayak apa ya, ada vibes kayak heartwarming gitu kalau dengerin lagu Randy Pandugo. Sama aku juga suka lagunya yang Silver Rain juga. Terima kasih ya buat yang request lagu ini ya, sudah membawa vibes ketenangan itu di studio yang dingin ini. Okay, kita lanjut ya. Kita masih ngebahasin tentang hubungan jarak jauh, LDR, long distance relationship. Menurut kamu, kapan sih hubungan LDR itu udah gak bisa dilanjutin lagi, alias it doesn't work anymore, atau aduh terlalu banyak nih yang salah dari hubungan ini yang harus diperbaiki dan kayaknya waduh udah gak bisa lagi nih kayaknya gitu. Banyak ya teman Pro 2, tadi ada yang bilang komunikasi, ada penelpon tadi yang nelpon katanya komunikasi, terus ada juga yang bilang kunci utamanya itu adalah ini ada telepon di studio yang berdering, wah sayang banget. Okay, teman Pro 2, buat yang masih pengen nelpon masih bisa banget ya di 0751-27482 via call reguler atau di 0811-66-55908. Kata aku teleponnya by WhatsApp aja di 0811-66-55908. Lagi ya, lanjut ya. Salah satu faktornya tadi kan dari tadi tuh ya, orang-orang pada bilang komunikasi, komunikasi, komunikasi. Kalau komunikasinya udah gak lancar atau satu arah, satunya excited, satunya enggak, itu udah gak layak lagi untuk diperjuangkan. Tapi alasan lain kayaknya hubungan LDR udah gak bisa diperjuangkan lagi tuh udah gak bisa jaga komitmen gak sih? Kayak komitmen maksud aku tuh lebih ke gini loh teman Pro 2. Kamu sebenarnya komunikasinya lancar, kamu komunikasinya jalan terus nih sama your boyfriend or your girlfriend atau pasangan kamu deh gitu. Tapi ternyata at another story, kamu juga menyimpan seseorang yang lain dalam hati kamu. Katakanlah mungkin kamu gak menjalin hubungan ya, tapi kamu tuh menyimpan seseorang yang lain di hati kamu saat kamu lagi in relationship with someone. Dan aku rasa itu salah satu alasan hubungan LDR tuh udah gak bisa dilanjutkan lagi. Mungkin maksudnya gini loh teman Pro 2, raga orang yang bersama-sama kamu saat itu atau yang berhubungan saat kamu mungkin jauh ya secara fisiknya, tapi secara hati atau mentally itu kan dia ada untuk kamu gitu, dia hadir as a partner gitulah ya bahasanya. Tapi ternyata di sana, di ujung sana, kamu mengidamkan seseorang yang lain dalam hati kamu yang emang kenyataannya lebih dekat secara fisik, kamu bisa, you can see her or you can see him every time, every day gitu. Tapi ternyata kamu menahan diri gitu, istilahnya kayak ya, because you realize kamu lagi punya pasangan saat ini, jadi kamu hanya sekedar kayak mengagumi mungkin, atau sekedar menyimpan perasaan itu dalam hati. Nah itu udah salah, komitmennya udah hancur dari sana menurutku. Pertama, kamu udah mulai berbohong sama pasangan kamu, kamu berbohong sama diri kamu sendiri, kamu mendustai isi hati kamu yang sebenarnya. Kalau kamu emang kenyataannya gak bisa jaga hati atau gak bisa jaga komitmen yang udah dibangun dari awal, ternyata kamu jatuh cinta dengan yang kedua. Aku tuh pernah baca banget quotes gitu ya di social media yang bilang, kalau kamu jatuh cinta sama dua orang sekaligus di waktu yang berdekatan, kayaknya pilih orang kedua. Bukan kayaknya, pilih orang kedua. Karena kalau kamu beneran sayang atau beneran suka atau beneran komit sama yang pertama nih ya, kamu gak bakal bisa jatuh cinta lagi sama orang yang kedua gitu. Aku gak tahu kamu sepakat apa enggak ya teman Pro 2. Pasti banyak banget yang pro dan kontra akan statement ini. Cuman bukan aku yang bilang, tapi ada quotes yang bilang kayak gitu, dan I'm sure kamu juga pernah dengar quotes yang sama gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, kayaknya udah gak bisa lagi. Mending nih ya, kalau kamu udah sadar kamu menyimpan seseorang yang lain dalam hati kamu, kayaknya udah jujur sama pasangan kamu dan bilang, komunikasikan gitu, kalau wah ini kayaknya aku udah ngejahatin pasangan aku secara gak langsung, walaupun dia
gak tahu bagaimana kebenarannya dan kamu tetap pengen menjaga hatinya, tapi itu salah menurutku. Jadi lebih baik mengakhiri dibanding kamu diam-diam nyakitin dia pelan-pelan dan membunuh perasaan dia juga pelan-pelan. Itu sih. Waduh, malam hari ini lumayan menguras energi ya pembahasannya teman produa. Seperti aku terbawa di masa-masa dimana aku harus berusaha memperjuangkan hubungan yang sudah tidak layak lagi diperjuangkan itu. Sedih banget ya. Nah, tapi itu akan lebih bekerja atau bisa diperjuangkan lagi, tanda-tanda yang udah gak sehat lagi, ketika sama-sama mau berjuang kembali. Mungkin setelah dikomunikasikan, oh ada yang gak sehat nih di hubungan kita, terus keduanya sama-sama merasa salah, punya kesalahan yang dan pengen direfleksiin, pengen diintrospeksi, dan pengen dirubah. Karena sebenarnya intinya permintaan maaf itu harus disertai dengan perubahan, karena kalau enggak itu namanya manipulasi. Iya kan? Kalau misalnya pasangan kamu marah gara-gara kamu bereaksi, lebih fokusnya ke gimana cara kamu bereaksi dengan cara dia menyakiti tuh udah, waduh, itu kayaknya udah tanda-tanda alias red flag sih kalau kata aku. Dan jangan dibiarkan gitu aja. Gitu. Sama halnya kayak kamu membiarkan gigi kamu tuh lagi ada yang sakit nih, tapi kamu biarin, akhirnya jadi lobang dalamnya, akhirnya kamu jadi gusinya jadi bengkak, akhirnya kayak ada something yang salah dengan gigi kamu dan kamu baru ke dokternya terlambat dan ternyata giginya harus dicabut, misalnya kayak gitu. Jangan sampai kamu terlambat deh untuk menyadari ternyata hubungan ini tuh sebenarnya udah harus banget diperbaiki, tapi kamu paksa untuk terus-menerus hidup dengan lingkaran yang udah, apa ya, rantai yang toksik gitu di hubungan kamu gitu loh teman produa. Aduh, berat banget ya, kita break dulu kali ya teman produa, sembari nunggu penelpon lagi. Kamu bisa banget telepon di 0751274822 atau di 0811665508. Yes, kayaknya kamu juga udah kangen dengerin lagu teman produa. Ini aku mau puterin lagu lama yang bikin kamu throwback dulu sama masa-masa di mana Peter Pan tuh masih di masa jaya-jayanya.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini. Tapi sayangnya ini udahlah session kita teman Pro 2 di Kopsteng tonight ya. Makasih banget udah join di Kopsteng. Kita bakal lanjut nanti di edisi berikutnya, besok maksudnya, hari Minggu ya. Kalau gitu aku pamit dulu dari Kopsteng malam hari ini. Abis ini kamu bakal dengerin lagu After Hours dari The Weeknd.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan sesama. Kesetaraan gender merupakan isu yang terus bergulir dari hari ke hari. Peraturan perundang-undangan yang ada pun masih belum dapat menjadi solusi di tengah masyarakat. Diskriminasi gender tetap saja terjadi. Bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Pemerintah sudah melakukan usaha untuk menangani peningkatan kasus kekerasan seksual dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang setara. Laki-laki dan perempuan harus hidup berdampingan dan mendapatkan hak yang sama. Meskipun ada hukum yang mengatur sekalipun, isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual tidak akan dapat selesai jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia.
3: Berdiri. Siap.
4: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Tahu gak sih? Sih kali nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.
1: Sembilan puluh koma dua FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di stasiun yang sama 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow. Good night and have a nice dream. Bye.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
5: Oh, itu namanya post holidays blues.
4: Hah? Apaan tuh?
5: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Ella Cynthia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan membawakan tausiah singkat yang berjudul Jauhilah Gaya Hidup Orang Kafir. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada seluruh makhluk di alam ini, terutama kepada hamba-Nya yang beriman. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, jikalau kalian mencoba menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Teman produa sekalian, seandainya lautan di alam dunia ini menjadi tinta, pohon-pohon di permukaan bumi ini dijadikan pena untuk mencatat nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka takkan cukup untuk mencatatnya. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang beriman adalah nikmat iman dan Islam. Dengan keimanan, seorang dapat mencapai ridho Allah Ta'ala. Teman produa yang dirahmati Allah, memang di dalam diri seseorang, keimanan itu dapat berubah-ubah, terkadang meningkat dan terkadang pula merosot. Dengan melakukan amalan salih dan menjalankan perintah Allah, keimanan kita insya Allah bisa meningkat. Dan dengan pelanggaran syariat dan berbuat maksiat, keimanan seseorang itu bisa merosot. Selain nikmat iman, Allah juga memberikan nikmat kepada hamba-Nya, yaitu nikmat Islam. Dan agama Islam merupakan agama yang diridhoi. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya pada surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Perlu kita sadari bahwa karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan telah merusak moral kaum muslimin. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mestinya menjadi pegangan telah ditinggalkan oleh sebagian besar saudara kita. Sebagai gantinya, mereka ramai-ramai menghadapkan wajah dan pikirannya kepada orang-orang barat yang pada umumnya mereka adalah orang-orang kafir. Islam mendapat tantangan dari berbagai pihak. Yahudi dan Nasrani yang dari awal diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan permusuhan kepada Islam, semakin gencar merusak sendi-sendi Islam sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akan akidahnya sendiri. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Teman produa sekalian, dalam realita yang ada, tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kaum muslimin telah mencontoh kehidupan orang-orang kafir. Mereka memasukkan gaya hidup mereka yang rusak dan keropos ke dalam tatanan hidup kaum muslimin yang indah dan damai ini. Dengan propaganda yang bertubi-tubi, mereka tanamkan dogma bahwa ajaran Islam ini sudah kuno, tak layak untuk direalisasikan di zaman modern ini. Allah dengan tegas melarang kita bersikap loyal terhadap orang kafir. Di antara bentuk loyalitas adalah meniru gaya hidup mereka seperti melakukan perayaan Natal, Valentine, dan hari raya lain yang bukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semua itu merupakan tasyabuh terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dengan demikian, berloyalitas terhadap orang-orang kafir mencakup gaya hidup mereka dan menyerupai ciri khas mereka, hukumnya adalah haram. Maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk merealisasikan pokok-pokok Islam. Di antaranya ialah memberikan loyalitas kepada sesama muslim dan membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Sekian tausiah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trio maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, stupid, I love you. Hey, bro. Coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh, bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum, bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya, kami hanya ngobrol lewat telepon aja, bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya, bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Nadeo Arga Winata tetap bangga meski Borneo FC Samarinda gagal juara BRI Super League 2025-2026. Posisi runner-up sudah cukup. Pesut Etam finish kedua meski poin sama dengan 79 dengan Persib Bandung. Borneo FC Samarinda kalah head-to-head dari Beckham Putra dan kolega. Borneo FC Samarinda menutup musim dengan kemenangan 7-1 atas Malut United FC di Stadion Segiri Samarinda. Namun hasil tidak mempengaruhi nasib mereka. Borneo FC tampil impresif sepanjang musim dengan 74 gol dan performa sangat konsisten. Mereka mendominasi kompetisi musim ini. Nadeo dan kolega juga sukses menciptakan rekor kemenangan beruntun musim ini. Pencapaian ini menjadi kebanggaan besar Borneo FC.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Menurutnya, pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Gus Ipul menegaskan, seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Kepala BPS DM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, kemajemukan tersebut, Pancasila harus hadir sebagai fondasi pemersatu bangsa yang menjaga harmoni, toleransi, dan persaudaraan kebangsaan. Yang mengatakan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman penting dalam menghadapi berbagai dinamika sosial pada era digitalisasi saat ini. Karena itu penguatan pemahaman terhadap Pancasila perlu terus dilakukan agar persatuan bangsa tetap terjaga. Yang menjelaskan akar nilai toleransi dan persatuan bangsa Indonesia telah tumbuh jauh sebelum lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ia menyebut semangat tersebut dapat ditelusuri hingga masa kerajaan Majapahit pada abad ke-14.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada yang lagi CFD-an gak sih? Kayaknya di kawasan Sudirman udah mulai ada beberapa orang yang terlihat berjalan kaki atau lagi lari tipis-tipis gitu ya, teman Pro 2. Selain kamu yang lagi lari tipis-tipis, nah cuacanya juga berawan tipis-tipis nih, gak terlalu cerah di pagi hari ini, tapi belum hujan, jadi kayaknya lumayan adem sih ya. Dan buat kamu yang mau olahraga, cocok-cocok aja sih, gak terlalu panas, tapi mudah-mudahan gak sampai hujan juga. Ada Gus Peri, teman Pro 2 yang hadir lagi di pagi minggu ini, temenin kamu sampai nanti siang. Dan buat kamu nih, kita udah siapin lagu-lagu dan informasi-informasi tentunya. Pagi hari ini jam 6 sampai jam 10 di Spada dulu. Terus nanti ada Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12. Oke? Dan teman Pro 2, biar makin semangat olahraganya pagi minggu ini, kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa enggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, enggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
6: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu Topo Pro 2. Berbagai macam modus penipuan emang kadang-kadang mengkhawatirkan ya teman Pro 2, tapi usaha untuk memberantasnya mudah-mudahan juga enggak pernah berhenti. Seperti usaha dari pihak kepolisian nih yang buka pengaduan korban penipuan travel haji atau umroh. Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan korban dugaan penipuan haji dan umroh, khususnya korban Hanania Travel, di mana Dirut PT Khazanah Tama Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan posko pengaduan dibuka untuk mengakomodasi para korban yang merasa ditipu oleh Hanania Travel. Masyarakat yang merasa menjadi korban dipersilakan datang langsung. Lokasinya sambung Budi di Subdirektorat Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Suaranya atau syaratnya dengan membawa data dan bukti pendukung atau menghubungi nomor pengaduan melalui WhatsApp 0813-1400-141. Disampaikan oleh Budi Hermanto bahwa pihaknya baru menerima 2 laporan polisi terkait dugaan penipuan oleh Hanania Group. Salah satu pelapor berinisial JSP mewakili 128 jiwa dan mempolisikan ASF dalam kasus tersebut. Mudah-mudahan segera ketemu ya titik terangnya teman berdua dalam usaha memberantas kasus penipuan haji atau umroh yang terjadi di Indonesia.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Kali ini kita ke informasi dari Jakarta Temen Pro 2. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Anwar Muhajid Adi Trisnanto mengatakan, RRI terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi setelah terjadinya disrupsi media. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan layanan multiplatform untuk menjangkau masyarakat yang semakin banyak menggunakan media digital. Namun menurut Anwar, RRI tetap mempertahankan layanan radio terestrial sebagai media penyiaran utama. Di saat yang sama, RRI juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas distribusi informasi kepada masyarakat. Anwar mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya RRI beradaptasi dengan perkembangan era digital ya, Temen Pro 2. Menurutnya pemanfaatan berbagai platform dilakukan agar RRI tetap dapat menjalankan fungsi sebagai media publik sesuai amanat undang-undang. Nah, ia menambahkan RRI memiliki peran untuk menyediakan informasi, hiburan, edukasi serta menjadi perekat sosial bagi masyarakat. Dan fungsi tersebut terus dijalankan seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi.